0: Mwen vin pale avèk, mwen vin pale avèk, mwen vin pale avèk.
1: Mwen mbagaba bon kon, bakon sou kapab ou men, mwen jinyon mbagaba. Eter ou men, eso kapab, mwen mbagaba bon kon. Mbagaba, mbagaba.